0: Pabuli kan dulu.
1: Cak
0: boleh aja.
1: Aku menyuruh.
0: Bag berkurang aku. Mada kan juga kisah juga juga. Kamu lah boleh juga bahuri ni kau bahak wah. Kau nak subuh pun. Oh, aku masuk ni. Entah subuh ini. Ia kapi kau ni. Ia orang bahak pun kakak tu. Oh, tahu mana ni? Kau nak boleh undi. Wabi, pak pun kakak.
2: Eh, oleh cuci ha. Orang nak cuka ratu. Oka mada kwa oji
0: wili. Mada kwa inzi wili.
2: Eh, kina mojo kufujua wana tukare. Ocha mada kwa
0: inzi wili. Amere mkono ni wili. Ube ndade. Mimi li subu wali. Mika keso afiku ule wali. Tijua kena unamina wali. Oye mada kwa oji.
2: Oka ne aho mba nyono ocha. Aswa si kati medu.
0: Nto kwe mvumati na nyawe.
2: Ube aho mnyona wali. Ina ye.
0: Aho. Mese ya mkuto ye.
2: Elolo. Eba aho mnyona ye.
0: Eke magberu. Mimi mada aho mnyona mwili. Eba aho mnyona
2: mchakuli.
0: On pour la médou.
2: Ah, mais à Passado.
0: On passe à la médou.
2: Ah, mais non, il y a mes noms.
0: On dit à Yomi, là,
2: mais.
0: Ah, il y a ce
2: Fondagbe, fongba kudo la mesen, fongba kudo, awye ya le kanal FM. Be, nou se mwadi, kengwe, mi asoka, son amia. Ma pou hou le kanami, kengwe.
0: Merci d'abord, Michel Tomega. Marjou Diazel. Maladie d'amour. On a fait un peu de temps pour y aller. À jamais liberté.